0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Krim, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kita ngajakin yang lain ya Sobat RDI ya, yuk ikutan gabung di sini karena di Burjo kalian biar tambah eksis langsung absen aja di 0815 1468 9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM.

apaan sih? Selamat pagi kamu yang lagi nontonin aku, Carly ya. Selamat pagi juga buat luar biasa nobody, nama lu nobody. Halo, selamat pagi juga buat yang udah ikutan hadir lagi dari yang Dewi Manasari, selamat pagi ya. Apa kabar kamu? Dan selamat pagi juga buat kakak ex-friends yang masih di mau OTW Surabaya ya, masih di tol, hati-hati di jalan ya. Cupi Marso, selamat pagi, waalaikumsalam, sehat selalu, tetap lincah ya mpok aku ya, oke siap. Oh, Roji, selamat

nyapa dulu, lanjut lagi buat Entrodon Komunitas Motor Matic Club di Kota Tangerang. Nyapa aja buat Ayang, istri aku tercinta, I love you, good morning. Awali pagimu dengan senyuman. Selamat pagi juga, waalaikumsalam lagi. Ada maminya Chelsea di Bogor. Nyapa aja buat Mami Eti Tentrem Jawir Alimovic. Terus buat Bang Boan dan pendengar RDI dimanapun berada. Kadanya terima kasih udah dibacain ya. Sama-sama. Halo Mas Eko Setiawan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapten aja, salam sehat buat semuanya. Bang Anim BK juga waalaikumsalam. Dari Ciater Barat BSD City ikutan hadir bareng Mr. Hai, Ratman Gondes dan juga Ahmad Hudori. Terus selamat pagi juga buat Nurdi yang ada di Bogor hadir pagi ini ya. Nemplok, poso sehat dan sukses selalu ya. Ada Sen Alfari di Jogjogan Warga Jaya, selamat pagi. Pagi juga buat Bayu yang ada di Teluk Gong. Dan selamat pagi lagi buat Tiara yang ada di Bekasi Timur. Semangat buat kamu ya. Lanjutnya apalagi pagi ini buat Julai BBHS Bogor. Ikutannya apa aja buat pemain Tante Yani Lawang Gintung, Anton Bahagia, Kang Boy Becel, Mama Nurma, Kang Wahyu, Mama Kiki, Ratman Gondes, Siti Farida, Kang Diki Chandra, Rudi Gugun, Mama Karina, FCR dan juga Kadei. Makasih ya, semoga tambah sukses. Terima kasih. Halo Vio, selamat pagi dari Bogor. Nyapa aja buat kakak ya, selamat beraktivitas. Terima kasih. Lanjutnya apa juga buat Mr. Hai yang ada di Jelambar, Jakarta Barat. Nyapa segala keong, ada keongan IBK, Saringat, Rudi, tiga-tiganya, Ahmad, Jemlim, Subhan Kera.

Radio betul siaran radio nih. Lanjutnya apalagi pagi ini buat Mama Rosita, waalaikumsalam. Colek aja buat warga Ragajaya yang lagi aktivitas, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, amin. Ada Hasan di kawasan Jurumudi Baru Tangerang, selamat pagi. Nyapa aja buat semua fans RD dimanapun berada, gak ketinggalan buat warga Pemalang Selatan, buat yang bacanya makasih.

semoga hari ini ada rezekinya. Amin. Sambil sarapan pagi bubur ayam komplit plus sate kulitnya 4, mau enggak? Enggak, makasih ya. Salam aja buat si Anu di Pondok Indah, tetap semangat kerjanya ya, Neng. Udah pindah lagi lokasinya nih, A. Guys, selamat pagi lagi buat Bang Artono di Pademangan Jakarta Utara. Waalaikumsalam, salam sehat buat semuanya, tetap semangat. Ada Idus di Percetakan Negara, senggol aja buat Sobat RDI dan pendengar RDI. Selamat aktivitas, buat kadangnya petugas sampai kelar aja. Buat yang lain yang udah ikutan gabung, nanti kita bakal lanjut lagi

0: mana-mana.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, yeah.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kui, nyariin acara pagi ku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi nih Sobat RDI pagi ini yang udah ikutan gabung. Pengen kasih informasi, ada total pengangguran ya. Jumlahnya, jumlah pengangguran di Jakarta ternyata turun 10.000 orang ya, apalagi di bulan Mei 2026. Ini dari BPS informasinya Sobat RDI, yang mencatat jumlah pengangguran di ibu kota mengalami penurunan 10.000 orang dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 334.000 orang. Jadi Kepala BPS DKI Jakarta Bapak Kadarmanto di bilang penurunan jumlah pengangguran ini diikuti meningkatnya jumlah pekerja penuh. Ya, karena jumlah pekerja penuh di Jakarta di Mei 2026 ini mencapai 4,36 juta orang. Itu naik sekitar 139 ribu orang, sedangkan jumlah pekerja paruh waktu juga bertambah, yaitu sekitar 16 ribu orang menjadi 682 ribu orang. Tapi di sisi lain, jumlah setengah pengangguran ini menurun sekitar 91 ribu orang menjadi 225 ribu orang. Apalagi pekerja penuh ini kan bekerjanya minimal selama 35 jam seminggu ya. Terus kalau pekerja paruh waktu itu pekerja kurang dari 35 jam seminggu. Berapa ya? 15 jam aku bekerja teman-teman satu minggu ya, tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan. Buku bersedia sekali ya. Dan sementara setengah pengangguran yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan. Jadi ada tiga lapangan usaha dengan penerapan tenaga kerja terbanyak di DKI Jakarta, yaitu perdagangan besar dan eceran, kemudian akomodasi makanan dan minuman, kemudian transportasi dan juga penyimpanan. Seperti itu Sobat RDI ya, informasinya atau update-nya ya. Jadi kalau misalnya ada pun salah satu dari kalian yang masih menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan, jangan pernah pesimis, tetap optimis, cari pekerjaan lagi, cari peluang. Yang penting kamu mengenali skill diri sendiri dulu aja. Setelah tahu kemampuan kamu apa, diasah dulu. Namanya juga kalau misalnya sudah diasah seperti pisau, kalau ditajam siap ya motong buah.
1: Sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarap Kuy.

0: aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
1: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
6: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
7: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
6: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
7: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
8: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Kita lanjut lagi nyapa kalian ya. Buat yang ikutan hadir pagi ini di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ada siapa aja? Keong darat, keong sawah, keong rawa. Yuk, langsung kita sapa lagi ya.

Cua banget. Halo, selamat pagi Aditya Suripto yang udah ikutan gabung. Ada Abi Prabu Siliwangi. Arga, selamat pagi Arga. Pakai apa juga buat yang udah hadir. Ada Sima. Ya, pagi lagi buat Egi. Terus pakai apa juga buat Tuan Crab. Hai Tuan Crab, selamat pagi. Oh, lanjutnya apa lagi buat Arsila. Dan pengen apa juga buat yang udah ikutan hadir, ada Bote Algibrani. Waalaikumsalam. Salam sehat aja buat kru dan fans RDI dimanapun berada. Dan lanjutnya apa juga buat Evlan.

resep Jepang ya. Dan lanjutnya apa lagi buat yang udah hadir dari Rudy Nabila Yusuf. Selamat pagi Yusuf. Apa kabarnya kamu ya? Jangan bilang tumben-tumben cantik, Day. Rumah cakep tiap hari ya, tiap pagi. Dan lanjutnya apa juga buat Bang Doni ya. Dan pengennya apa juga buat yang udah ikutan hadir lagi dari yang udah gabung. Selamat pagi Uwai di Laladun Kadoya Bogor Ciamas. Ngucapin selamat pagi aja buat teman yang lagi aktivitas. Semangat aja buat Kadai ya. Adi Meong, selamat pagi di Boncol Lestari Pamulang Timur Tangerang Selatan. Colek aja buat anakku Bintang Ias Caca, Faridah istriku, dan anakku di Gang Bacang Kampung Hutan Serua dan Villa Dago Pamulang. Pagi lagi, waalaikumsalam buat Sisil di Sumur Batu hadir. Sambil perang sama kerjaan rumah, semangat pagi ngopi sambil jedok-jedok. Buat yang kuapa kali deres, ngabsen pagi sambil bebenah rumah, kita pantengin RDI ditemenin kopi manis plus gorengan pisang. Halo, waalaikumsalam lagi buat Dede di Gadok. Salam aja buat semua pendengar RDI dimanapun berada. Buat Pak Su yang selalu bagoyang dengerin RDI. Hey, suaminya Dede goyang mulu ya. Buat Elsa sama Marsha, bangun udah siang ya, mau kerja, semangat sekolah.

Lanjutnya lagi pagi ini buat yang udah hadir Ramad Bisnis Jembatan 5 di Kamis pagi yang tetap operasi. Walau agak males, ampe lu adik tetap operasi lu pagi-pagi udah tipo ya. Yuk ikutan senggol lagi buat semua para keong dimanapun berada. Buat ratu keong rajun yang cantik, jangan lupa kopinya. Lagi puasa gue.

di udara dan keong racunnya sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nanti kita bakal lanjutnya lagi buat kalian yang udah ikutan gabung ya. Selamat pagi lagi buat halo Din, selamat pagi ya Din ya. Always for me. Nama lu makanya jangan nyusahin ya. Ana, halo selamat pagi ya, lagi nunggu antrian di Samsat. Sabar ya nak ya. Dan kita

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Track Zest balik lagi di Nyarap Kuy. Dibarengin Bukit Berbunga ini versinya Fitri Karlina ya. Dan kita sebelum mulai burjonya Sobat RDI pengen ngucapin terima kasih dulu buat Hot In Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam setiap paginya dari jam 7 sampai jam 8 ya. Hot In Cream yang memang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua atasi capek dan pegal. Jadi atasi capek karena kerjaan bisa, redakan nyeri otot olahragawan juga bisa, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot In Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot In Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya aja banyak ya, ada 10. Hot In Cream original, Hot In Cream strong, Hot In Cream aromaterapi, Hot In DCL ini untuk redakan rematik, keseleo, terus nyeri otot dan nyeri sendi. Terus ada juga Hot In Koyo aromaterapi, ada Hot In balsam yang extra hot, ada Hot In Go. Ini dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Terus ada Hot In tube ukuran 30 gram, ini yang baru travel size ya, harganya 10 ribuan. Terus ada juga Hot In Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Dan yang terakhir ada Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow makanya Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot In Cream? Hot In Cream panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Terima kasih buat Hot In Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 setiap harinya. Besok kita ketemu lagi sama Hot In Cream. Tapi sekarang Ratu Keong Rajun mau ngabisin dulu Sai yang udah ikutan ngabsen ya.

Bogor, ngabisin pagi aja kadai. Halo, waalaikumsalam lagi buat Keong Mas Fadil cabang Karawaci Tangerang. Bismillah, OTW tugas banteng ternak untuk si teteh renang giat sekolah TK. Lanjut gas kantor OTW Senayan. Cuaca lagi cerah secara Ibu Ratu dan para pendengar setia RDI. Salam maju buat para pejuang rupiah dan relawan ambulans Indonesia. Utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Dewi Juve di Menteng lagi masak, katanya sambil dengerin suara kadai. Jangan lupa dikasih love ya. Love, emang kelihatan? Kelihatan. Halo, pagi lagi buat yang udah ikutan hadir. Dari yang udah gabung, ada Mas Lur YMS di Alfamart Grand Chicago Raya Berhan Sawangan Depok ya. Semangat siaran sampai tuntas.

0: sampai jam 10 nanti.
1: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
2: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik dirilis, fenomena El Nino 2026, hingga ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Brasil. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 6 Agustus 2026. Berita pertama, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2026 mencapai 5,29% secara tahunan. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2026 yang mencapai angka 5,61%. Jika dibandingkan, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 yang sebesar 5,12%.

0: 5 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan yang menyumbang sekitar 63,73% terhadap total PDB Indonesia. Secara tahunan, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan yang mengalami kontraksi. Masih dari data pertumbuhan ekonomi BPS, tercatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Mei 2026 mencapai 7,22 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Meski jumlah pengangguran menurun dibandingkan Februari 2026, penurunannya hanya sekitar 24 ribu orang, sementara jumlah pekerja informal justru bertambah. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian dengan porsi 28,75%, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 17,80%, serta industri pengolahan sebesar 13,53%. Berikutnya, tim kuasa hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menilai putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pengadaan Chromebook syarat kekeliruan penerapan hukum. Dalam sidang perdana banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin, kuasa hukum Nadiem mempersoalkan sejumlah pertimbangan majelis hakim, mulai dari anggapan Google sebagai pihak yang diuntungkan, manfaat Chromebook, hingga pidana tambahan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Pertimbangan hakim yang dinilai mengesampingkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga disorot. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan bahwa fenomena El Nino 2026 datang lebih cepat dari siklus normal 4 tahunan akibat adanya anomali iklim dunia serta dampak perubahan iklim global. Perubahan iklim telah memperpendek jeda antar fenomena tersebut, sehingga Indonesia harus kembali bersiap menghadapi dampak kekeringan hanya dalam kurun waktu 3 tahun sejak kejadian terakhir pada 2023 lalu. BMKG juga memperingatkan, suhu udara global yang meningkat akibat respons bumi terhadap fenomena ini diperkirakan masih akan terus terasa hingga tahun 2027 mendatang. Salah seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, mereka mencabut visa Duta Besar Brasil untuk Amerika Serikat. Keputusan tersebut menandai eskalasi lain dalam ketegangan diplomatik antara kedua negara menjelang pemilu Brasil. Pembatalan Duta Besar Brasil untuk Amerika Serikat dilakukan setelah pemerintah Brasil menolak memberikan visa kepada dua pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang ingin mengunjungi Brasil bulan lalu. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menuduh kedua pejabat ingin mencampuri pemilu Brasil. Tuduhan itu disebut Amerika Serikat sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Belum tuntas kasus pilot Malaysia yang diduga menyelundupkan 25 kg narkoba ke Indonesia, seorang lagi warga negara Malaysia kembali ditangkap karena diduga membawa narkoba ke Indonesia. Kali ini, seorang pria asal Johor ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah kedapatan menyelundupkan 990 gram sabu dan 1089 butir ekstasi yang disembunyikan di balik korset yang dililitkan di tubuhnya. Kepolisian Malaysia mengatakan mereka telah menerima laporan dari kasus tersebut dan akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk otoritas bandara di Malaysia, untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Berita terakhir, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai pemberlakuan kembali tilang manual merupakan hoaks. Saat ini, Polri masih menggunakan dan akan terus mengoptimalkan sistem elektronik ETLE sebagai platform pengawasan lalu lintas. Polri juga membantah informasi mengenai kenaikan denda tilang hingga 150%. Meski demikian, penindakan secara manual masih dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran lalu lintas yang kasat mata dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Baca fakta seterang-terangnya agar kamu bisa membuka wawasan baru terhadap apa yang terjadi hari ini dengan selebar-lebarnya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Kamis 6 Agustus 2026, gimana di tempatnya warga? Udah ada aura-aura merdeka 81 tahun Indonesia enggak acara-acara di tempatnya warga? Biasanya kan rame acara lomba-lomba 17 Agustusan warga ya. Kalau di rumah udah pada siap-siap nih panitia Karang Taruna Kelurahan Panji Sari ya, untuk menggelar berbagai macam lomba memeriahkan HUT RI ke-81 di Kelurahan Panji Sari ya. Aku mau ikut lomba tangkap bebek. Khusus emak-emak ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan dengan banyaknya lomba 17 Agustus nanti warga ya, ini bikin tambah semangat kita jadi warga Konoha ya. Asal jangan dengar pidato. Pidato siapa warga? Emak-emak katanya bikin naik tensi ya. Ya udah.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak olis bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak olis bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan bukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Baiklah warga Mandalika, tetap semangat untuk pagi hari ini di bulan Agustus tanggal 6 untuk pagi hari ini di bulan Agustus tanggal 6 Agustus 2026. Hana masih bersama Anda di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Dan kita update dulu warga pagi ini informasi dari antaranews.com. Warga Mandalika, informasinya Badan Pusat Statistik atau BPS Nusa Tenggara Barat menyebut musim panen di Lombok, Nusa Tenggara Barat, warga membantu mengurangi pengangguran tercermin dari laju penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 2,98% atau turun 0,01% dibandingkan Februari 2026 warga. Wahyudin menuturkan peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian salah satunya dipengaruhi oleh bertambahnya luas panen padi hingga 2 kali lipat dari 13.748 hektar pada Februari 2006 menjadi 30.248 hektar pada Mei 2026. Peningkatan luas panen di wilayah Nusa Tenggara Barat tersebut turut sejalan dengan kenaikan produksi gabah kering giling dari 74.984 ton pada Februari menjadi 158.559 ton pada Mei 2026. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat mencapai 3,14 juta orang atau meningkat 5,65 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar yang mencapai 1,7 juta orang atau 33,95% dari total penduduk bekerja. Lapangan usaha pertanian terutama pada saat panen padi sejauh ini masih menjadi salah satu penopang penting dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus membantu mereka menekan tingkat pengangguran di Nusa Tenggara Barat. Wahyudin menyebut program makan bergizi gratis atau MBG dan persiapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP turut memberikan dampak ekonomi terhadap berbagai lapangan usaha. Informasi ini warga kami

Kutip dari antaranews.com, kami hadirkan untuk pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Baiklah warga, sebelum kita lanjut juga berita-berita hangat pagi ini, kita hadirkan dulu salah satu koleksi dari Happy Asmara, Satu Rasa, Satu Cinta pagi ini di Cafe Dut.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
6: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
5: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
6: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
7: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
8: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Ya, sementara itu warga Mandalika, kita ke informasi lainnya pagi hari ini. Informasinya kali ini dari Lombok Barat, warga mantan Bupati Lombok Barat Haja Sumiatun ikut diperiksa KPK warga. Informasinya menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di Nusa Tenggara Barat. Kali ini mantan Bupati Lombok Barat Haja Sumiatun menjalani pemeriksaan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP NTB warga.

Ya, pemeriksaan dilakukan kemarin warga 5 Agustus. Pantauan di lokasi, Sumiatun tiba sekitar pukul 9.45 WITA di kantor BPKP NTB beralamat di Jalan Majapahit, Kota Mataram. Ia datang bersama dua orang lainnya, antara lain suaminya Haji Lalu Daryadi atau Mikdar. Mengenakan pakaian hitam dipadu jilbab krem, Sumiatun tampak langsung memasuki ruang pemeriksaan sesaat setelah turun dari kendaraan. Tanpa memberikan keterangan kepada awak media, ia bergegas menuju dalam gedung. Seorang pegawai BPKP NTB membenarkan kehadiran mantan orang nomor satu di Lombok Barat tersebut warga. Sehari sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan asisten 2 Setda Lombok Barat, Rusdita. Di lokasi yang sama, pemeriksaan terhadap Rusdita berlangsung cukup lama hingga malam hari sekitar pukul 20.29 WITA. Usai menjalani pemeriksaan, Rusdita enggan memberikan komentar kepada wartawan. Ia langsung meninggalkan lokasi menuju area parkir dengan mengendarai sepeda motor. Saat ditanya terkait materi pemeriksaan maupun pihak-pihak yang turut diperiksa, Rusdita juga tetap memilih bungkam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan terkait pemeriksaan kedua mantan pejabat Lombok Barat tersebut. Belum diketahui secara pasti perkara yang tengah didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan ini, namun berdasarkan catatan lembaga anti rasuah saat ini sedang mengusut sejumlah kasus di wilayah Lombok Barat. Selain perkara yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini, KPK juga disebut tengah mendalami dugaan korupsi yang berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekotong. Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat daerah ini mengindikasikan proses penyelidikan yang masih terus berkembang. KPK diperkirakan akan kembali memanggil pihak-pihak terkait guna mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh. Informasi ini warga kami kutip dari radarlombok.co.id. Kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Ya, kita tunggu saja warga Nggih, babak baru nanti seperti apa perjalanan kasus ini yang saat ini memang mata tertuju ke Lombok Barat. Mohon maaf negara tetangga Nggih, dari kasus tertangkap tangan atau OTT-nya Bupati nonaktif, sekarang warga LAZ, warga dan beberapa pejabat lainnya di lingkup Pemkab Lombok Barat warga Nggih, dan dua mantan orang penting di Lombok Barat juga turut diperiksa. Apakah ini dalam kaitan kasus yang lain warga? Kita tunggu saja warga ya. Ya sudah, mudah-mudahan nih pejabat-pejabat Lombok Tengah aman-aman ya. Jangan sampai pasca selesai lepas jabatan, weh, hiruk pikuk harus keluar masuk pemeriksaan ya. Hidup damai dan aman satu kuncinya, merasa kona'ah atau merasa kita cukup saja. Ya, adik-adik lelah terperiksa si KPK.

Baik, yang sudah absen pagi hari ini, mudah-mudahan sehat ya, banyak rezekinya ya buat Adelia ya. Kalaupun cuannya, rezekinya nggak banyak, tapi mudah-mudahan sehat, itu juga rezeki yang luar biasa ya. Tetap semangat pasti katanya Adelia. Oke, thank you. Lagunya juga udah tadi yang di reject aja. Jenita Janet sudah meluncur ya. Terima kasih kalau begitu warga yang sudah pada ikutan di sini di Cafe Dut, yang udah stay tune monitor pagi hari ini dengan berita-beritanya pagi ini warga. Nggih. Baiklah, kita seru-seruan lanjut lagi nanti di Mandalika Budaya Lombok sesaat lagi ya. Pak Surya ya, wakran pajebak nani datang, girang nak menikah, nggih. One-one eta besen. Telat-telat diri ini ya. Oke, terima kasih Barat Bedaya Tuwarga le MBL sesaat lagi. Maaf-maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Tetap semangat dan apa jargonan HUT RI ke-81 hari ini ya. Bulan ini atau tahun ini maksud Hana ya. Oke. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waspada dan tetap semangat.

Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Denggu. Kopi Denggu. Dipersembahkan oleh

0: dan lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin

0: Anda terkena diabetes, Anda tidak perlu khawatir karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Baik warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, masih di Mandalika Budaya Lombok. Dan kita update kembali warga Mandalika informasi lainnya untuk pagi hari ini. Kali ini dari Lombok Tengah, warga informasinya Kejaksaan Negeri atau Kejari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berhasil memulihkan 2.166.814.413,32 pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT sektor jasa perhotelan serta jasa makanan dan minuman warga. Keterangan yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari di Lombok Tengah kemarin bahwa peran kejaksaan melalui jaksa pengacara negara tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah warga. Kemudian ia mengatakan semakin kuat PAD, semakin besar pula ruang bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inilah semangat yang sejalan dengan astacita Presiden, yaitu membangun Indonesia dari daerah melalui tata kelola yang baik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel warga. Melalui proses negosiasi yang dilakukan jaksa pengacara negara, pembayaran dilakukan secara bertahap hingga awal Agustus 2026 telah berhasil dipulihkan sebesar 2.166.814.413,32 warga. Dan pihaknya ingin membangun kesadaran bahwa pajak daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan dan setiap kewajiban yang dipenuhi oleh wajib pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk jalan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih berkualitas, pendidikan yang lebih maju, serta berbagai program pembangunan lainnya warga. Warga Mandalika, dan ke depan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mengawal penyelamatan keuangan daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan juga mendorong terciptanya kemandirian fiskal daerah sebagai modal utama mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com pagi ini. Kita masih di Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Sila warga Haya Milu Arwantan datang temuin Kenggil 081 75 707 684. Tenggih Pak Joni Wansa datang sebinian anui wakilan hadiah nele napiaran biar cukai mau hadiah nggih. Alhamdulillah wah sampai studio Pirana terdatang lagu dek mau bedait yang Aurel kacan bedait nggih. Amun bau haile rantawa ni kirim voice note nggih langan WA nggih. Adin sandi ketik-ketikanan doang warga lek WA ya. Roni lek Johor Keluang niki warga. Salam anak rantau. Nah, iya langan voice note niki warga nggih. Sa jauh-jauh niki adin sa marak hotline kan jariin menarak voice note anu warga ya. Dendek terut Mbak Nisa ni adin bani voice note warga. Takut tentu tanduk suara si mantan dan badai ya. Ya terima anjulu temuet sa pertama dan Mandalika Budaya Lombok.
1: Oke nak cecok ne assalamualaikum nomor satu.
0: Perasa kamu kenal suara ni?
1: Kenal
0: masih masih dalam tahanan istri atau tahanan mertua nih?
1: Nah, benar tahan tanah nak rumahku.
0: Angkai ya nak kena rumahku mentuaan.
1: Weh, malik dekat tahanan dia dah jari, dekat jaga-jaga rumahku.
0: Baru jandek ni, nanti jangan aku kan.
1: Sama lah, tahan
0: tanah. Mana jangan rana. Jari ni lek beli ke tau mangkin?
1: Ya, timuk beli ke.
0: Kejauhan.
1: Timuk lekor.
0: Oh, timuk lekor.
1: Daya lekor, daya lekor. Ya.
0: Sepakat, tanda yang ada hantu?
1: Ada sepakat, Niki.
0: Oh, iya.
1: Sepakat aja.
0: Tuk anan, Malik.
1: Lalu, on-tahun, Niki, mau sepakat.
0: Nggih, sila.
1: Nanti yang ini ke tengah-tengah, tau.
0: Tengah-tengah, nggih, sila.
1: Iya, tak ada.
0: Sampai jadi lagu, entah.
1: Ah, tengah bawah, tak. Ah, tengah sana rantu, wakil, ada dekat merantu, Niki.
0: Nah, ini nah, masih Kabupaten Lombok tengah tahun merantu. Masih mau milen begolo. Ai gawa ina.
1: Ya, punya timur tak muncul.
0: Tinggi sila, beda kecamatan doang padahal.
1: Beda kecamatan nggih.
0: Nggih.
1: Eh, nebelang ke lengkap ta ni tengah ke timur.
0: Nggih.
1: Di sebelah tengah.
0: Tangis anak rantau antih lagun.
1: Ha nggih. Lapo-lapo nanggih ketemringan tetap sedap ina nada nggih.
0: Oke.
1: Mencapai tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa jeng rane dalam tahanan istri. Ara endah solahunin kelambi dalam tahanan istri. Jangan mau sama laki-laki ini karena semua uangnya ada.

0: jalan jari ini ya kepeng no selapun tetegal si seninen. Gak maina ngetek si batur jarin. Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik kecap nih.
0: Gi, saya niki.
1: Dulu bea niki.
0: Eh, ketumben dan kaya batur naru maulet tampon datang malik.
1: Anggi, langsung sekat-sekat mini tanggung be HP yang kesede terus lain.
0: Aneh ta, apa nyusah doang aran jauh om datang mana jan?
1: Anggi, ini nara seneng-senengnya nih. Lebay lagi enggak HP nih.
0: Aneh pelih malik ini.
1: Lain dari sekolok kartu.
0: Anggi sila. Oke, sila bulu beak menojak kalah mesti nenuri ni geset ni bilang jelo.
1: Anggi dengar doang. Tuna selawa sak pola kangen menewan.
0: Oke, datang datangan Malik pola kangen. Kamu ina. Ernie ayam sih.
1: Kangen nak pola kan.
0: Anggi. Aneh, ayam sedut sedut sila. Anggi.
1: Dalam tiba aja yang ngeranin, nah baru nih terlalu tau maku aja yang ngeranin. Terus si Nanuri, Nak Miki. Terus Mami Ren, Mami Anto, Mami Gagak Percek, Bajang Gel.
0: Mami Gagak Percek, ketelang lalu nih.
1: Bajang Aden, Bajang Giat. Mami Ren, Mami Anto, Mami Gagak Percek.
0: Siap.
1: Nah, Inak Cahaya, terus Inak Siti Hajar, Inak Sahmin, Amak Sayuti. Ane selapu-lapu lho ane.
0: Oh iya, Pak Sayuti betelang ane. Nggi sila.
1: Sampun iki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulu beak niki lek penujak warga. Dua dancer ndak lek penujak, ya. Ara ruan anu ni ngerontok-rontok ru Nina Emi ama Emi juragan cerorot ya bay telangan masih cerita ya. Kahat mau rasa cerorot nani jak mana ulia.

0: Sa request lagu langan WA Nek Bani janji nggih amun kirim voice note tanja insyaallah dipertimbangkan nggih Mbak Nisa nggih. Tunas lagu sojen sangke penuni dan warga salam kenal di Pak Selapuk fans Radio Mandalika. Aneh eto Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik ecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
1: Iya.
0: Sila saya Niki. Saya Niki Bapak Anhamame. Halo, saya Niki. Aneh, terputus senuarga. Badek Pak Majet, badek baru Niki warga. Nggih biasa nih suara modulasi. Dan Mandalika budaya Lombok.
2: Makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payun tetendang si Inak Sabri ya baru noh.
2: Pangeran Pujut karena Niki.
0: Denia, mau tanduk nomoran Pangeran Pujut.
2: Kenapa enggak apa?
0: Pak Majid. Alhamdulillah sehat, tokoh.
2: Sampun menyampah Niki.
0: Wah, kok.
2: Tapi dari sayur.
0: Lupa ak baru ni wah entah taruh betengari.
2: Lunak kembang Niki.
0: Nggi.
2: Kita nak rujuk ni ke?
0: Rujuk, rujuk, kerujuk, kerujuk.
2: Arahan ni ke?
0: Arahan menrujuk jaan.
2: Kita nak rujuk
0: arahan Erni.
2: Angin.
0: Oh, bilu-bilu naran lagu ni meh. Kau mulai dulu.
2: Selapuk lah ni, selapuk. Saya sama baru ni gim rambut beaknya.
0: Rambut beak.
2: Ketemu ben kita dengan suarin kaya.
0: Angka bian mau leh tempuna datang yang onik baru golongan.
2: Masih umur panjang mudahan sehat rambut beak ni keluarga ni.
0: Siap.
2: Saya paling dulu nonek lah.
0: Jayang rane.
2: Mudahan saya jayang rane. Silin tu kena jauhkan coba ada warga jayang rane. Lasing gigirang telepon kan dengar. Jogang nu gekuring kena jogang dah kena.
0: Hai mom kena jogang jeng rane.
2: Dia yo gedak jeng rane saya sak kena jogang. Gigirang telepon dengan senina dengan sa jogang nu. Ya di sabarak warga nah den sah jo telepon senina dengan. Semama anakan masih ngomel menelpon.
0: Ndik naon
2: sadar ka jogang.
0: Ndik naon masalah anakku.
2: Ini. Pa Pangeran Pujut Mamirian Anto, terus Manisa, Bajang Dul, terus Ina Al, Tapu Rezeki Niki dan Mama Lintang, Mama Lena sehat, Ina Naura Niki, mudah-mudahan sehat, Ina Sapira, terus Arab Mebel Niki Lauk, mudah-mudahan Nandaku sehat, keluarga ini, terus Rezeki panjang umur. Tidak selapu-lapu, masih lagi.
0: Yes.
2: Oh, Bajang Pajar, Niki. Sehat. Terus Abdul Majid, Pancor. Mudah-mudahan sehat. Tak sampun Niki juga pengiringan Inan Nada.
0: Oke.
2: Okay. Lagu yang tunggu Tampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lagu untuk tangisan anak rantau menu warga.

0: keluarga ya tanuk benggih dendek sentutu-sentutuan lagu niki durasi yang kebalu menit bare muara dua laguan mu tutu on warga nggih ampura nggih mun tesunat lagu niki jelo yat peliwat warga sendek majuk lagu sak pola kangen nggih sak request
1: lalu ngaruh tengah bangkat bawa
2: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
3: Idah. Angkam seringes bae.
2: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng. Kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top cek.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
5: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
6: Iya, Kak. Bentar.
5: Cepat, udah telat.
6: Helmnya mana, Kak?
5: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
6: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
7: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
8: 88 Mandalika FM.
9: Pengumuman.
10: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti telah memanggil Muhammad Farhan Joni bin Mahrum alamat semula di Banyumulek Barat, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 2 November 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Jumenah binti Sahwan sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
11: It's time to tune into your favorite station.
8: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Meneja ya telanjut tanangi betenak rujuk ndek man nge. Maka ansa kirim voice note lagu anu ono warga unin lagu anak rantun belian suara ni ni kedengahan suara an bapa ansa mama ni. Nge sak ngirim voice note sak baru plus 60139 16 din kendengahan suara mengisi lagu tangis anak rantau nggi patik juluk monitor miku baru suara voice note nggi lah kesusahan aran voice note ni wargi. Nate monitor menjulungi dendek langsung suara lagu penyanyi yang dah mau pelinggi mengeraos dan kendengahan nge. Mandalika budaya Lombok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beras baru. Ngelelein soal.
1: Dateng gue kakak mun pada sepemewu aja insya Allah.
0: Melek kena ngagi mun sepemewu aja anu.
1: Kerana ini nak ada bawah kalau kita bawah.
0: Apa?
1: Aneh, ini enggak.
0: Aneh-aneh sol, aneh sehat em sol.
1: Kelak terong tu nih minat.
0: Ndek, kina ndek kanggo terong lemas sak laun.
1: Gerah tu.
0: Selemas sing aran terong lasingan ina.
1: Ben, menaku jendek lemas. Terang masih bau umur.
0: Aneh.
1: Lagu sekarang.
0: Lagu sambil mudahan bau betenak rujuk nani ara melet
1: bater.
0: Ara endah milik Sojen Sangke peni.
1: Kelampan Bajang milik.
0: Kelampan Bajang.
1: Erni Kendian penyanyi.
0: Mudahan ara bedoing koh. Siap.
1: Kita akan kita bawa kita amat nakan.
0: Kelampan Bajang tau.
1: Kita ambil amat nakan putih. Terus nanti kita Bajang Pajar. Ara ini Maya mantan ke Pratara Desri Mumu. Terus Ara Man Aulia, Man Resita, Man Lena, Kak Eko, terus Nak Lintang, Nak Abe, Pendah, Mama Mirian, Kak Peran Kodek, Dulu Kak Manisa, Pak Pugiko, Pak IBS, Nak Sayuti, Mak Sayuti, kenapa nanti Kak?
0: Nggi.
1: Arak kelampan macam?
0: Darak, kelampan ke Cimol doang, bodohin.
1: Darak? Oh. Kan lagu yang mana Kak?
0: Sambi.
1: Apa? Simpen-simpen, Cahaya Erni, baik-baik, mah.
0: Iya, ada duit sama Erni, Jaan.
1: Namun selendang tari araan.
0: Selendang tari berasa karaan.
1: Iya, ada selendang tari selendang.
0: Oke, okay, araan.
1: Iya, nanti kita pun nggak kita geling ngaji ruang apa ini.
0: Oke. Okay.
1: Nanti ambang sekian sekali. Silakan ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Salam, beli inak tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Fatimah yang dah lihat nikah ki, sehat-sehat sekeluarga. Mandalika budaya Lombok.
2: Makin asik. Ecok na, den panas jelu.
0: Den panas leh praya ya sepoi-sepoi, mau ya okap lindu, ya sedih jaga cuaca ni.
2: Jari ini jaya.
0: Enggak iya.
2: Tak cengik doang, ni dua kami yang jelu.
0: Enggi, ya bagus. Ya mendeman sih jaya yang rana tiap panas jelu tiap. Imbang anak hujan, jak susah. Hepen mako.
2: Iya doang, menghadangkan maku jak undur.
0: Iya.
2: Jaga mudahan sak jaga rezeki dengan abang maku. Enggi,
0: amin. Mana yang menuju ini inci? Sambil jari lagu. Gebong-gebong, gih sila ada taruh besuh, gih.
2: Gih ada hari terputer, wah lagu-lagu dia.
0: Siap.
2: Oke, salam sedih doa.
0: Gih, siap.
2: Salam tipa solihin, barangin amak tu sehat,
0: gih.
2: Terus baca ngedel, barang cerita. Amak lena, inah lena. pangeran tujur aneh asumpis saya
0: doang nih. Pak Zubaidi sehat terlek nikah?
3: Alhamdulillah.
0: Nah, telang cerita.
3: Arak dua ni anu apa anu datang-datang pertol.
0: Oh. Anu iya usaha dengan.
3: Lain libur kan.
0: Oh iya, datang-datangan nyari entan berjual ya.
3: Iya, badak anan.
0: Gentian kembe no ina inci berdagang.
3: Motor aja iya.
0: Sepeda entan.
3: Kalau ke sepeda bukan tahu.
0: Sepeda listrik isi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki betenak rujuk wah. Siap warga nggih lagu niki baru mun kerisak jarin voice note niki lek Malaysia warga baru ja ya besiak kance backsound lagu nilik muri warga pok suruk mate monitor anjuluk nggih. Baru bener hak ni ja warga dia mandek karyari kesia-sia kirim voice note nggih. Meurin voice note anjuluk inan nada coba ya cek anjuluk warga telik Malaysia niki nggih sila. Dar julun dot, dar julun dot.
4: Oh, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi
4: walar, Ibu Ana, perkenalkan Ibu saya Hana. Ini.
0: Nggih.
4: Tiang dari Lombok Tengah.
0: Nggih. Oh, nggih.
4: Kan? Saya tiang menyapa-nyapa batur-batur saya niki kan.
0: Aku dinara apa?
4: Tiang dari Lombok Tengah.
0: Nggih.
4: Desa Mutong Ajan, Kecamatan Prabardaya.
0: Nggih.
4: Nih, Mbak Ana, salam-salam tipak. Selapun warga-warga saat niki kan?
0: Nggih.
4: Yang penting Pak Mbak Ana terus niki kan?
0: Siap.
4: Niki watah sampun niki Mbak Ana dulu. Coba aku dengar suaranya.
0: Oh, siap.
4: Mbak Ana.
0: Nggih. Enggak, niki lagu denara ara dan bapak anak mama ya. Ada voice note dan salah suara dan lagu denara ara. Napa ni kampung nani?

0: pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selendang Tari warga nggih lagun Ernisa jari lagu paling bengkis sana niki warga ele MBL nggih nanin Malik sambungan hak baru suara niki warga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Minta
1: maaf nak nada.
0: Nggih.
1: Lupa tiang petaya karang keniki.
0: Nggih,
1: mboten wonten. Tiang iki. Nak nada.
0: Nggih.
1: Haji Muhammad Mutawalli.
0: Oh, Haji Mutawalli.
1: Arak tiang iki.
0: Nggih.
1: Ha, musapa-sapa lek batur saniki kan?
0: Nggih.
1: Nggih, nak nada.
0: Siap.
1: Tiang lupa kniki baru tadi niki.
0: Nggih.
1: Minta maaf beribu-ribu maaf nak nada.
0: Oke, siap.
1: Ha, selang-selang tu Pak. Jemaah-jemaah desa mutung aja niki nggih.
0: Nggih.
1: Tiba terus sekaro tak keluarga tiang niki terus tiba lingkup bunuh sepakat ganti niki nggih.
0: Oh, jauh-jauh oni.
1: Matah sampun niki Mbak Ana.
0: Nggih, siap.
1: Dan Arul Malik ngobrol-ngobrol nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Mutawalli ya niki warga nggih. Lagu Malaysia taun mangkin. Mau lupa ada dah sebutan Malaysia ambe taun. Ara doang mau lupa jarinan warga ya. Sila warga menuju ya pamit nggih le MBL jelasa mangkin tampi asih wa milu langan voice note handik man je le marut lanjutan malik warga nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton.
2: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
3: Data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik dirilis, fenomena El Nino 2026, hingga ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Brasil. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 6 Agustus 2026. Berita pertama, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2026 mencapai 5,29% secara tahunan. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2026 yang mencapai angka 5.

0: BPS, tercatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Mei 2026 mencapai 7,22 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Meski jumlah pengangguran menurun dibandingkan Februari 2026, penurunannya hanya sekitar 24 ribu orang, sementara jumlah pekerja informal justru bertambah. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian dengan porsi 28,75%, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 17,80%, serta industri pengolahan sebesar 13,53%. Berikutnya, tim kuasa hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menilai putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pengadaan Chromebook syarat kekeliruan penerapan hukum. Dalam sidang perdana banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin, kuasa hukum Nadiem mempersoalkan sejumlah pertimbangan majelis hakim, mulai dari anggapan Google sebagai pihak yang diuntungkan, manfaat Chromebook, hingga pidana tambahan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Pertimbangan hakim yang dinilai mengesampingkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga disorot. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan bahwa fenomena El Nino 2026 datang lebih cepat dari siklus normal 4 tahunan akibat adanya anomali iklim dunia serta dampak perubahan iklim global. Perubahan iklim telah memperpendek jeda antar fenomena tersebut, sehingga Indonesia harus kembali bersiap menghadapi dampak kekeringan hanya dalam kurun waktu 3 tahun sejak kejadian terakhir pada 2023 lalu. BMKG juga memperingatkan, suhu udara global yang meningkat akibat respons bumi terhadap fenomena ini diperkirakan masih akan terus terasa hingga tahun 2027 mendatang. Salah seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, mereka mencabut visa Duta Besar Brasil untuk Amerika Serikat. Keputusan tersebut menandai eskalasi lain dalam ketegangan diplomatik antara kedua negara menjelang pemilu Brasil. Pembatalan Duta Besar Brasil untuk Amerika Serikat dilakukan setelah pemerintah Brasil menolak memberikan visa kepada dua pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang ingin mengunjungi Brasil bulan lalu. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menuduh kedua pejabat ingin mencampuri pemilu Brasil. Tuduhan itu disebut Amerika Serikat sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Belum tuntas kasus pilot Malaysia yang diduga menyelundupkan 25 kg narkoba ke Indonesia, seorang lagi warga negara Malaysia kembali ditangkap karena diduga membawa narkoba ke Indonesia. Kali ini, seorang pria asal Johor ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah kedapatan menyelundupkan 990 gram sabu dan 1089 butir ekstasi yang disembunyikan di balik korset yang dililitkan di tubuhnya. Kepolisian Malaysia mengatakan mereka telah menerima laporan dari kasus tersebut dan akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk otoritas bandara di Malaysia, untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Berita terakhir, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai pemberlakuan kembali tilang manual merupakan hoaks. Saat ini, Polri masih menggunakan dan akan terus mengoptimalkan sistem elektronik ETLE sebagai platform pengawasan lalu lintas. Polri juga membantah informasi mengenai kenaikan denda tilang hingga 150%. Meski demikian, penindakan secara manual masih dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran lalu lintas yang kasat mata dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Baca fakta seterang-terangnya agar kamu bisa membuka wawasan baru terhadap apa yang terjadi hari ini dengan selebar-lebarnya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yuk kita lanjut lagi perjalanan warga di Pesona Mandalika sampai jam 12 siang nanti. Ragam tips pilihan dari informasi kesehatan, info terbaru seleb Bollywood dan juga update dari antaranews.com kembali kami hadirkan menemani Anda siang hari ini yang masih dengan seabrek aktivitasnya warga ya. Dan yang ini dari soundtrack film Om Shanti Om, lagu awal jumpa.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

Baik warga, terima kasih warga yang masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kali ini kita ke informasi dari dunia bisnis dari Jakarta. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menginstruksikan seluruh jajaran mengawal pasokan beras premium di retail modern sebagai berbagai daerah guna memastikan ketersediaan tetap aman, merata, dan mudah diakses masyarakat. Rizal mengatakan langkah tersebut bertujuan meyakinkan masyarakat bahwa beras premium produksi Bulog tetap hadir di berbagai jaringan penjualan sehingga mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Bulog berupaya agar masyarakat tetap mudah memperoleh beras premium berkualitas di tengah rencana penarikan sejumlah merek beras terfortifikasi dari peredaran menyusul adanya temuan Satgas Pangan yang tidak memenuhi ketentuan mutu. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran melakukan inspeksi serentak di berbagai kota besar untuk memastikan beras premium pemerintah tersedia bagi masyarakat luas, bukan hanya di retail modern tetapi juga di pasar rakyat. Menurutnya, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Riau, Bali, dan sejumlah kota besar lainnya menjadi fokus pemantauan guna memastikan distribusi beras premium berjalan lancar sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan beras premium pemerintah merek Puno Kawan dan di Food Sentra Ramos tetap tersedia dengan harga eceran tertinggi atau HET Rp14.900 per kilogram atau Rp74.500 per kemasan 5 kilogram bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Bulog secara rutin memproduksi beras premium Puno Kawan dan Biput Sentra Ramos sekitar 21 ton setiap hari khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Sementara secara nasional, produksi beras premium Bulog mencapai 300 ton per hari sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memenuhi permintaan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui pemantauan nasional secara serentak, Bulog berharap distribusi beras premium semakin merata, menjaga stabilitas pasokan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan pangan berkualitas di Indonesia. Bulog saat ini mengelola lebih dari 5 juta ton cadangan beras pemerintah sebagai penyangga utama untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di seluruh Indonesia. Cadangan beras tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari penyaluran beras atau stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP hingga bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini masih di Pesona Mandalika.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?

0: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
1: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
0: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Baralai teraos lonta guntu teke apa? Haha, preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, manik jenis saru sarung ini dengan. Waduh kamu lu erao kamu. Jadi saru satu paran aran guntur teker nu iya lontar marasalai ya wah kan. Capal lah biarna nak kadu-kadu lontar guntu cekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntu teker. Aha, iya wah, iya wah.

Baik, warga masih di Pesona Mandalika, Nggi, untuk siang hari ini. Sementara ada Inak Culin di Baru Bali, lagunya aku belum ini cari di belakang ya. Esok lain kali insya Allah ya. Aku buru-buru soalnya nih warga ya. Aiga mamben lai Nenoki Jobat Persi Shreya Gosal. Nah iya hendek manara nih le anu aku warga komputer klik dalam ya. Sabar dulu Inak Culin.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat merencanakan update rambu bahaya di sejumlah tempat wisata dalam mengantisipasi kecelakaan laut bagi wisatawan atau masyarakat. Rambu-rambu bahaya di tempat wisata telah dipasang semua, hanya saja ada yang rusak ataupun hilang. Hal ini warga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hatta di Lombok Tengah kemarin. Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mengusulkan anggaran untuk revitalisasi rambu bahaya di semua tempat wisata di Lombok Tengah sehingga tidak terjadi kecelakaan. Ia mengatakan peristiwa kecelakaan yang menimpa wisatawan di Batu Karang di Pantai Semeti bukan hanya kali ini terjadi, namun kawasan tersebut cukup berbahaya bagi wisatawan. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada wisatawan maupun masyarakat untuk tidak pergi ke tempat wisata yang berbahaya, apalagi hanya sekedar untuk selfie atau mengambil video. Ia mengatakan beberapa tempat wisata yang dipasangkan rambu bahaya direncanakan di semua destinasi, baik itu di kawasan pantai maupun air terjun, serta di kawasan wisata buatan. Sebelumnya, tim SAR gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat bersuah foto atau selfie di kawasan Pantai Semeti, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Dari 4 korban, 1 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah. Ia mengatakan peristiwa yang menimpa korban bermula ketika mereka pergi ke Pantai Semeti pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WITA. Korban atas nama Sabila asal Desa Skotong, Anissa asal Desa Karangbakan Kuripan, Dimas dan Fedi asal Pancor Tempos. Pada saat selfie itulah korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak, dan ketiga rekannya mencoba meraih dan menolong korban. Saat itu mereka meminta bantuan kepada orang sekitar dan nelayan setempat untuk membantu menolong korban serta meneruskan informasi tersebut ke tim SAR Mandalika untuk meminta bantuan. Korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke klinik Selong Medical Service untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Korban meninggal dunia atas nama Sabila dan 3 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika FM, Radio Lombok.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Musik.

Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, sikap kikir tidak akan sunyi dari 7 hal. 1. Mungkin dia meninggal dunia dan hartanya diwarisi oleh orang yang akan menghamburkan harta tersebut di jalan yang dimurkai Allah. 2. Atau dia ditangkap oleh penguasa zalim, dirampas hartanya setelah dia dianiaya. 3. Atau dia suka berzina yang menghabiskan hartanya. 4. Atau timbul pikiran membangun bangunan di tanah yang rapuh, lalu bangunannya runtuh. 5. Atau hartanya habis terkena bencana. 6. Atau dia ditimpa penyakit kronis, lalu hartanya dihabiskan untuk berobat. Dan 7. Atau hartanya ditanam di suatu tempat, lalu dia lupa tempatnya dan tidak diperolehnya lagi. Ternyata perbuatan kikir di samping tidak terpuji, pada akhirnya tidak memberi manfaat kepada pemiliknya dan

0: Baik warga, terima kasih Anda yang masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur warga untuk hari ini. Warga Mandalika, kita ke update dari antaranews.com. Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Dukung dan Bela atau Garda Prabowo mengusulkan pengurusan visa kerja pekerja migran Indonesia atau PMI tujuan Turki dikelola langsung oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta, bukan melalui pihak ketiga. Ketua Departemen Hukum dan HAM Garda Prabowo Amri Abadi Pilang di Jakarta mengatakan usulan tersebut disampaikan karena organisasinya menilai pengurusan visa melalui pihak ketiga menyebabkan proses menjadi lebih lambat dan biaya lebih tinggi. Amri mengklaim biaya pengurusan visa yang sebelumnya sekitar 1,8 juta rupiah meningkat menjadi sekitar 3,4 juta rupiah setelah dialihkan kepada pihak ketiga. Ia juga mengklaim terdapat biaya tambahan apabila pemohon menginginkan proses yang lebih cepat. Menurut Amri, warga, keterlambatan penerbitan visa berpotensi menghambat keberangkatan calon PMI sehingga menimbulkan kerugian finansial, memperpanjang beban pinjaman, dan menyebabkan sejumlah dokumen pendukung harus diperbarui. Ia juga menilai keterlambatan tersebut dapat berdampak pada hubungan kerja antara calon PMI dan pemberi kerja di Turki karena keberangkatan tidak sesuai jadwal. Amri mengatakan Garda Prabowo memiliki sejumlah dokumen dan keterangan dari calon PMI maupun perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia atau P3MI yang menurutnya mendukung pernyataan tersebut. Yang menambahkan organisasinya akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi apabila persoalan tersebut tidak mendapat tindak lanjut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di bursa musik kita Mandalika.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech. Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Delapan FM.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: It's magic. The best music for radio. Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Waduh, sangka mek jenengga tirwa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok? Ama kekena, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. So paling leku sehingga kualitasnya ya sholah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah. Malik tenda cap lontar. Ndame lupa lontar.
1: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Delapan delapan pan pan pan delika FM.

0: pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat merencanakan update rambu bahaya di sejumlah tempat wisata dalam mengantisipasi kecelakaan laut bagi wisatawan atau masyarakat. Rambu-rambu bahaya di tempat wisata telah dipasang semua, hanya saja ada yang rusak ataupun hilang. Hal ini warga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hatta di Lombok Tengah kemarin. Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mengusulkan anggaran untuk revitalisasi rambu bahaya di semua tempat wisata di Lombok Tengah sehingga tidak terjadi kecelakaan. Ia mengatakan peristiwa kecelakaan yang menimpa wisatawan di Batu Karang di Pantai Semeti bukan hanya kali ini terjadi, namun kawasan tersebut cukup berbahaya bagi wisatawan. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada wisatawan maupun masyarakat untuk tidak pergi ke tempat wisata yang berbahaya, apalagi hanya sekedar untuk selfie atau mengambil video. Ia mengatakan beberapa tempat wisata yang dipasangkan rambu bahaya direncanakan di semua destinasi, baik itu di kawasan pantai maupun air terjun, serta di kawasan wisata buatan. Sebelumnya, tim SAR gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat bersuafoto atau selfie di kawasan Pantai Semeti, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Dari 4 korban, 1 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah. Ia mengatakan peristiwa yang menimpa korban bermula ketika mereka pergi ke Pantai Semeti pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WITA. Korban atas nama Sabila asal Desa Skotong, Anissa asal Desa Karangbakan Kuripan, Dimas dan Fedi asal Pancor Tempos. Pada saat selfie itulah korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak, dan ketiga rekannya mencoba meraih dan menolong korban. Selain itu, mereka meminta bantuan kepada orang sekitar dan nelayan setempat untuk membantu menolong korban serta meneruskan informasi tersebut ke tim SAR Mandalika untuk meminta bantuan. Korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke klinik Selong Medical Service untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Korban meninggal dunia atas nama Sabila dan 3 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News. Rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan epa ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707 7.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minato Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 88

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedengkuya.
7: 88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir kembali menemani warga lanjut untuk dendang goyang Mandalika. Di hari ini Kamis 6 Agustus 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: Zamanane milinte aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ye tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

88 PES Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan. Pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026 telah memanggil Arsyad bin Suye, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Karang Baru Barat, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Nining Septiawati binti Samsudin sebagai penggugat melawan Arsyad bin Suyi sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih, dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya lalu mansub.

0: Oke, pandangan pertama yang dipopulerkan oleh almarhum Ar-Rafiq ya. Lagu klasik yang di-recycle kembali ya. Kalau sekarang gampang nge-recycle lagu warga ya. Cukup ketikkan beberapa perintah aja di Google, udah nanti AI yang kerja gitu kan. Oke, baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Kita masih di Dendang Goyang Mandalika, masih menemani dengan lagu dangdut dan juga Bollywood ya. Sampai jam 4 sore nanti warga, dan Bollywood akan saya hadirkan sesaat lagi setelah yang satu ini. Ingat, untuk yang ingin mendapatkan obat tetes mata Prima Netra, stoknya masih tersedia di studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, sikap kikir tidak akan sunyi dari 7 hal. 1, mungkin dia meninggal dunia dan hartanya diwarisi oleh orang yang akan menghamburkan harta tersebut di jalan yang dimurkai Allah. 2, atau dia ditangkap oleh penguasa zalim, dirampas hartanya setelah dia dianiaya. 3, atau dia suka berzina yang menghabiskan hartanya. 4, atau timbul pikiran membangun bangunan di tanah yang rapuh, lalu bangunannya runtuh. 5, atau hartanya habis terkena bencana. 6, atau dia ditimpa penyakit kronis, lalu hartanya dihabiskan untuk berobat. Dan 7, atau hartanya ditanam di suatu tempat, lalu dia lupa tempatnya dan tidak diperolehnya lagi. Ternyata perbuatan kikir di samping tidak terpuji, pada akhirnya tidak memberi manfaat kepada pemiliknya.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati karua mari. Kamay na, simka telem gamawah haro kesolaham rua. Apa-apa simka, wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati karua meto.
5: Jari mende menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Nah mula bongoh, mula kabera. Ampok kena bongoh, iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kering cap lontar naon kali-sekali kak baram kering cap lontar ada menaon
4: mulai jati sarung cap lontar itu nu kering sak kuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ngina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kering enget-enget sarung cap lontar
5: engetar tar tar
4: toaran cap lontar.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
7: Bursa Dedeng Goyang.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat merencanakan update rambu bahaya di sejumlah tempat wisata dalam mengantisipasi kecelakaan laut bagi wisatawan atau masyarakat. Rambu-rambu bahaya di tempat wisata telah dipasang semua, hanya saja ada yang rusak ataupun hilang. Hal ini warga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hatta di Lombok Tengah kemarin. Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mengusulkan anggaran untuk revitalisasi rambu bahaya di semua tempat wisata di Lombok Tengah sehingga tidak terjadi kecelakaan. Ia mengatakan peristiwa kecelakaan yang menimpa wisatawan di Batu Karang di Pantai Semeti bukan hanya kali ini terjadi, namun kawasan tersebut cukup berbahaya bagi wisatawan. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada wisatawan maupun masyarakat untuk tidak pergi ke tempat wisata yang berbahaya, apalagi hanya sekedar untuk selfie atau mengambil video. Ia mengatakan beberapa tempat wisata yang dipasangkan rambu bahaya direncanakan di semua destinasi, baik itu di kawasan pantai maupun air terjun, serta di kawasan wisata buatan. Sebelumnya, tim SAR gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat bersuah foto atau selfie di kawasan Pantai Semeti, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Dari 4 korban, 1 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah. Ia mengatakan peristiwa yang menimpa korban bermula ketika mereka pergi ke Pantai Semeti pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WITA. Korban atas nama Sabila asal Desa Skotong, Anissa asal Desa Karangbakan Kuripan, Dimas dan Fedi asal Pancor Tempos. Pada saat selfie itulah korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak, dan ketiga rekannya mencoba meraih dan menolong korban. Selain itu, mereka meminta bantuan kepada orang sekitar dan nelayan setempat untuk membantu menolong korban serta meneruskan informasi tersebut ke tim SAR Mandalika untuk meminta bantuan. Korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke klinik Selong Medical Service untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Korban meninggal dunia atas nama Sabila dan 3 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Kita lanjut warga Mandalika sore. Aurel siap menemani warga kembali di zona kaum muda Mandalika. Kita temani dengan lagu-lagu pop Indonesia tuntas sampai jam 6 sore nanti.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Mandalika FM.

Okay, baru saja kita dengarkan Percaya Padaku dari miliknya Ungu ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah pondasi penting gitu ya dalam suatu hubungan. Jadi saat rasa percaya dijaga, tentunya kebersamaan akan terasa lebih kuat ya. Ya, meskipun berbagai ujian datang silih berganti ya. Dan semoga lagu ini juga bisa menjadi teman ya bagi warga Mandalika yang saat ini sedang merindukan seseorang ya, atau sedang belajar menjaga suatu kepercayaan ya. Baik warga Mandalika, lagu-lagu pop Indonesia bakal terus saya hadirkan sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Dan seperti biasa juga bisa gabung request di sini di Zona Kolom Muda Mandalika di jalur telepon, SMS, WhatsApp di 081-757-07684 ya. Put your fucking hands up. Dengarkan via streaming Mandalika. Gampang kok ya, tinggal buka aja Google, nanti ketik Mandalika FM ya. Online radio box langsung diklik aja. Nanti bisa langsung mendengarkan Mandalika dimanapun kapanpun ya.

Dan selamat sore juga nih untuk warga Mandalika yang juga baru sempat gabung ya di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Nikmati terus suguhan dari kami, lagu-lagu enak dan juga informasi terupdate.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88 FM.

duetnya Last Child featuring Giselle. Seluruh nafas ini warga hadir di zona kolom Udiaman di Alika. Hadir juga warga, informasi yang kami kutip dari antaranews.com. SIHT Lombok Tengah segera beroperasi, dukung industrialisasi tembakau. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan sentra industri hasil tembakau atau SIHT yang telah dibangun di Desa Barbali, Kecamatan Batu Kliang, segera beroperasi dalam rangka mendukung program industrialisasi tembakau di Lombok Tengah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Lalu Setiawan di Lombok Tengah pada Kamis mengatakan SIHT tersebut dipastikan beroperasi di tahun ini karena telah ada 3 perusahaan yang telah mengajukan izin untuk menjadi mitra dan mereka siap melakukan produksi. Oleh karena itu, pihaknya telah mengusulkan proses pita cukai produksi rokok dari 3 mitra perusahaan tersebut. Ia mengatakan fasilitas yang dibangun di SIHT tersebut telah lengkap, mulai dari kantor bea cukai yang dilengkapi dengan CCTV, gedung produksi, gedung pengolahan, kantor, hingga fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan SIHT tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2022, 2023, 2024, dan 2025 karena kondisi anggaran terbatas. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan SIHT tersebut pada 2022 5 miliar rupiah.

ya. 2023 4 miliar rupiah, 2024 5 miliar rupiah, dan 2025 3 miliar rupiah. SIHT ini dibangun untuk memberikan kemudahan bagi pelaku industri rokok di Lombok Tengah, karena jika mereka mengurus izin usaha secara mandiri, proses cukup lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tempat pelaku usaha industri rokok di Lombok Tengah dengan membangun SIHT tersebut. Ini salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri kecil menengah di Lombok Tengah. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Cinta dari Seberang ya, dari Triswaka featuring Zidane. Lagu yang menggambarkan perasaan rindu dan cinta yang harus harus terpisah oleh jarak ya. Jadi walaupun gak selalu mudah ya, cinta yang tulus akan selalu menemukan cara gitu ya untuk saling menguatkan dan tetap bertahan. Dan semoga lagunya bisa mewakili perasaan warga Mandalika yang sedang menunggu kabar ya dari orang tercinta. Ya, pengen gabung di Zona Kalau Muda, boleh warga di 081-757-07-684. Halo, Zona Kalau Muda. Halo, Zona Kalau Muda.
1: Halo, Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Apa?
0: Dari siapa di mana?
1: Kok bertanya kan bunda ini.
0: Oh, bunda Sabri.
1: Ya.
0: Soal sering ngesek dengan suara yang liat telepon. Gih, silah bunda.
1: Gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah.
1: Lagu apa ini?
0: Kalau udah sore berarti lagu apa dong?
1: Lagu pop.
0: Gih.
1: Cinta dari Ungu.
0: Baik, nanti ditunggu lagi.
1: Iya. Gak kenapa dulu ya. Buat Mama Lintang, sehat keluarganya. Terus Mama Lena, Mama Naura, terus Manisa Bajangdul, Nisio dan sehat keluarganya. Terus Solihin Bajanglia, sehat selalu. Abdul Majid dari Lombok Timur, sehat selalu keluarganya. Bang Fajar, sehat selalu keluarganya. Bang Alvin, Mami Rian, Mami Anto, Pangeran Tujuh, Bajang Dani, Bunda Al, sama Pak Rizky, mudah-mudahan sehat keluarganya ya. Terus dari Nandaku, Melol Kembar, mudah-mudahan sehat keluarganya, lancar.

0: Buda Inci, saya selalu keluarganya ya. Kita selaku lapun, wah Mbak Ure.
1: Oke, baik.
0: Kita pelinggi, mudah semakin cantik imut.
1: Amin, terima kasih.
0: Semoga lancar rezeki.
1: Insya Allah, amin.
0: Semangat terus menjalani aktivitasnya. Mudah-mudahan mendapat jodoh yang sakinah mawaddah warahmah.
2: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Okay, baik.
0: Sampiasi, Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben rekornya enggak pakai Ridwan. Dan panjang umur Ustaz kesaran Ridwan lah. Halo, Zona Kalau Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekan Lombok Timur temuin ku. Mau tanya kabar kerja, alhamdulillah maksiaran janggi.
0: Salam kenal ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Aurel ya. Lagunya ya.
1: Lagunya siapa nih?
0: Pesannya saya udah dibaca belum?
1: Apaan?
0: Pesannya saya udah masuk belum di sana?
1: Tak tahu lah, kau kirim SMS.
0: Oke lah lagunya ya.
1: Oke, baik.
0: Ada lagunya Perjuangan.
1: Dari siapa?
0: Pasti Reje ya.
1: Hah?
0: Perjuangan dari pop.
1: Perjuangan dari pop, Anda ngelantur ya ngomongnya.
0: Enggak ada ya.
1: Masa maksudnya lagunya siapa, Pak? Yang jelas ya. Nanti jangan jangan-jangan request Perjuangan dan Doa. Salah tempat ya kalau seperti itu.
0: Lagunya apa ya? Lagunya ini aja deh.
1: Lagunya siapa?
0: Lagunya

0: Ya.
1: Puja, oke, nanti ditunggu.
0: Oke, benar-benar pergi ya. Oke, buat semuanya dari Asamaria teman-teman kita nih ya.
1: Oke, baik.
0: Buat Mbak Aurel, selamat bertugas, selamat sore, semoga sehat selalu. Semoga
1: lancar
0: jodohnya.
1: Oke.
0: Semoga tetap lagi diisi dompetnya ya.
1: Amin.
0: Amin. Itu aja Mbak Aurel ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masjid yang ada di Lotim. Untuk Bunda Sabri, tadi ungunya udah saya play ya di sesi, bukan di sesi, di awal-awal gitu maksudnya. Nggih. Halo Zona Kolom Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun dek tekole ngaruh antar nelpon nggih.
2: Iya, angka.
1: Menger gati.
2: Dengar kirang bae tampung.
1: Angga nggih. Inisiatif bentar nggih.
2: Ini juga berinisiatif ini akan nelpon
1: ada apa ya Bu. Lu lalu pancing kan anon penyiar.
2: Aduh, kurang anu umpah nak bertile.
1: Angga nggih, dik taun mbe jaga morot nika.
2: Angga iya, saan.
1: Morot tara dua nika le lauk kan cilik Lombok Timur.
2: Berbe kapan bare?
1: Alhamdulillah nggih.
2: Sehat ya?
1: Insyaallah.
2: Alhamdulillah menajan.
1: Oke, okay, baik.
2: Lagu Gruntan?
1: Lagunya siapa?
2: Lagu Desa. Kota ketemu mot pikiran ATM nanti ada selu-selu janji nanti ngebit no
1: selu bahasa lagu ngebit berambil dulu
2: bisa
1: iya ada se enggak ada sekeruan kena selu lagu ngebit bahasa
2: senang-senang no ini sedih-sedih no kena
1: enggak
2: dia bisa mali bisa sial aku
1: ane nih bekso ane kebing
2: ane tadi lagu Alicia
1: K, mana Ki? Oh, nanti ditunggu.
2: Okay. Baru Papu Aina.
1: Ah, di darat Papu.
2: Bunda Sabri deh.
1: Nggih.
2: Oh, terima

0: Bunda Aulia, Yasanggo, Rendah deh. Para ini telah cerita
1: dengan Pak Ijannya. Dengan kerepot terus makun, belingkin. Rapat nani lain nanut makun. Baru kelar ada berita.
0: Saya dah. Pak Den, Pak Alvin, Pak Suryaya, Pak Nasri, Pak Tom,
1: Lapun wangi.
0: Pak Purita. Pak Suparlan. Saya bisa. Widya. Darah doang liwat-liwat ni.
1: Nggih, nenek buku.
0: Sakiran tamu bawa rendah.
1: Nggih, nenek buku bon doang, buku pen sendah tu.
0: Ya,
1: wah. Heeh. Duit nggih.
0: Buat selapu-lapu salam kompak percakapan.
1: Oke, okay, baik.

0: Belum sehat. Mau ibu tak berobat, dokter. Cari anak juga sukses, edek dunia sampai akhirat.
1: Amin.
0: Amin, amin. Oke lah, Mbak Ada. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya, doa semua orang pasti sama ya, dengan doa semoga dikasih sehat walafiat. Nah, supaya badan tetap sehat walafiat, tetap fit nih warga Mandalika, bila perlu bisa mengkonsumsi madu hitam ya. Untuk produknya bisa warga dapatkan di Studio Radio Mandalika FM Lombok.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan

0: lama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
1: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
2: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cuak pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. 88

0: dari CK kemana nih?
1: Sudah lah, kecil lagi sih.
2: Kecil lagi.
0: Jangan pusing-pusing tau nih.
1: Kecil lagi.
2: Kecil lagi.
1: Kecil lagi.
2: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
2: Kecil lagi.
1: Oh, kecil lagi. Kecil lagi saja.
2: Kecemi.
1: Bandnya.
3: Kuburan band dengan lupa-lupa. Ingat warga Mandalika membawa kita di sesi 2 untuk zona kolom muda Mandalika. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Kepala PGN 1700 SPPG di daerah Stunting Tinggi siap beroperasi. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menyebut 1700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di daerah dengan angka stunting tinggi dan tinggi sekali sudah siap beroperasi. Hal tersebut untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar mengutamakan daerah dengan stunting tinggi serta penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau 3B untuk pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Bagian memadankan data dengan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes serta kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan program MBG untuk menentukan daerah mana yang menjadi prioritas SPPG dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Mengingat Kemenkes memiliki data berdasarkan nama dan alamat atau by name by address per keluarga. Pekan depan BGN akan menentukan daerah-daerah mana yang menjadi prioritas pembangunan SPPG untuk menekan angka stunting di Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
5: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742 51072 4 sekali lagi 087

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda.

0: dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes Mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes Mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan Tetes Mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.

0: Judika hadir dengan lagunya Bukan Dia Tapi Aku ya. Dan selamat sore untuk yang di labi-labi semuanya yang masih setia bersama Mandalika FM Radio Lombok. Terima kasih, semangat dan sehat walafiat terus. Gih, laris manis, amin. Sore ini mau request lagu Mata Yang Diam versinya Mohan Relia. Buat Orelnya kebagian, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya. Terus selamat sore juga nih untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Royal, waalaikumsalam. Itu salam untuk siapa nih? Bu Kadus. Kemudian juga Eko, siapa lagi? Haji Lugnudin, Pak Jumoh Leneng dan semua pendengar Mandalika. Ya, lagunya Ungu Royal, ungunya sudah, jadi enggak bisa kita play dua kali nggih. Jangan lupa juga warga Mandalika, untuk warga yang punya masalah sama gula darah, gampang kok ya solusinya, tinggal konsumsi aja atau amalkan alicin herbal untuk membantu menormalkan kembali kadar gula darah warga. Dan untuk produknya bisa didapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang, mau dibikinin teh apa kopi nih Pak?
2: Terserah Ibu aja deh, yang penting jangan manis-manis ya Bu.
1: Iya benar Pak, sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus Pak, lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli alicin herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi Pak? Alicin herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada alicin herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur alicin herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026 telah memanggil Marjani binti Syafi'i, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Andriani binti Ama Andriani alias Abdul Rahman sebagai penggugat melawan Marjani binti Syafi'i sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Saharudin Eskom.
6: Please enter your destination.
7: Enter a destination.
8: Destination. 88 Mandalika FM.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh, mau tipe apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit mutip na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ada de tau, oh mulana, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh teku sengke ya. Mulana kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. So paling laku sehingga kualitasnya ya seolah malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalik tenda cap lontar. Nggak melupa lontar
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Oke, baik, terima kasih kesetiaannya bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Kembali informasi kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Menlu kawasan Pasifik berkumpul di Fiji jelang KTT. Para menteri luar negeri dari 18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Island Forum atau PIF berkumpul di Fiji pekan ini untuk membahas isu perdamaian, keamanan, perubahan iklim dan pembangunan ekonomi menjelang pertemuan tahunan para pemimpin di Palau. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong yang turut menghadiri pertemuan tersebut mengatakan bahwa forum itu berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan menegaskan pentingnya kerjasama kawasan. Ia mengatakan bahwa PIF telah memperkuat ketahanan dan kapasitas seluruh anggotanya. Wong juga menegaskan kembali dukungan Australia terhadap blok kawasan tersebut, seraya menyatakan bahwa forum itu membantu negara-negara anggota menentukan pilihan serta membentuk masa depan mereka sendiri. Kunjungan Wong dilakukan setelah Australia dan Fiji menandatangani perjanjian Fulfil Union dan Ocean of Peace Alliance di Suya bulan lalu. Kedua perjanjian itu bertujuan memperdalam kerjasama bilateral sekaligus mengimplementasikan deklarasi Blue Pacific Ocean of Peace yang diadopsi pada September 2025. Pertemuan tingkat tinggi Forum Kepulauan Pasifik atau PIF ke-55 dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus hingga 4 September di Koror Republik Palau. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Oke, tahapan tes terluka mengakhiri kebersamaan kita warga di Mandalika sore untuk zona kalau muda Mandalika edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 ya. Setelah ini hadir Sirois Rama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsyid. Oral pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin.

0: محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد.
1: Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain, sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu, ada yang minta ambil, ada yang berminat buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi minwah, kalau begitu kamu rusak sekali, kamu neraka. Anak ini mengajukan protes, saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya, saya tidak tahu apa kitab suci saya, saya tidak pernah mendirikan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi, sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua sayalah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." "Mau kemana, kancang banget?" "Surga pak." "Nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia enggak pernah diajarin ngaji, enggak pernah. Sampai dia enggak kenal Tuhannya, enggak kenal nabinya, enggak kenal kiblatnya, enggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, enggak sholat, kamu diamin aja. Iya kali. "Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong, Mas." "Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja." "Iya." "Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya?" "Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng." "Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tenteram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration. supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer supaya keluar menjadi tenaga yang ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, kol beduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir, sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif, ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Al-qantarah ay al-malul kathir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna li ibni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum.
0: Si Ano kan punya Ano, dia Ano, Anonya se-Ano.
1: Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan. Akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh. Yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik, clean, dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya, itu boleh. Boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan. Tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan, kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zahirnya memberikan panitia masjid. Tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip ini untuk saya di akhirat nanti. 100 ribu, Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 4-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100.
2: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumuttakathur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah permanen. Bagus rumahnya. Lain lagi.
0: Iya, rumah sudah permanen, tembok ubin, cuman isinya belum ada Pak perabotannya. Duh. Kalau punya segala cara.
1: Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah. Kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al-musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda. Dulu mah kuda ben. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan, apalagi di zaman sekarang ini. Wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita, melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah berani banget dah. Tahu duit gak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bakal nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan. Sehingga terjebak, pada saat dia harus mengembalikan kredit dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir deh. Bekipas sembari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita?
0: Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor.
1: Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda, mana-mana kekejek mulu. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pemuda matanya buta. Dia mengeluh, "Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah." Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya, sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini, diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan tidur, makan tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Ya, udah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang disop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mau buta dagingnya enggak enak. Ini satu lepas aja, lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas aja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya, untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta, udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, "Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta?" Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, "Alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi itu." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia. Memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, "Nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu." Apa? Takwa kepada Allah, kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang enggak amburadul, enggak semrawut, enggak pokoknya gue mau asal perempuan dan mbat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya, demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal mau haram, tekuk terus deh. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan Ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melulu. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah, mendapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijama orang lain, suci dalam arti tidak pernah terkena halangan seperti men misalnya, baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutahharah. Konon makna mutahharah ini ya artinya juga bisa selalu gadis, bidadari itu. Selalu perawan. Tidak pernah janda, walaupun tiap hari dipakai, perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu, dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga dengan demikian seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Malik bin Dinar mempunyai seorang tetangga yang terkenal dengan kekejiannya. Para tetangga lain mengeluh dan memintanya untuk pindah ke tempat lain. Namun dia menolak dengan alasan ia berada di rumahnya sendiri. Saat senja tiba, Malik bin Dinar sholat dan bermaksud mendoakan sesuatu yang buruk atas tetangganya tersebut. Namun, pikirannya seketika berubah karena seolah ia mendengar suara yang berkata, "Janganlah mendoakan buruk terhadapnya, sebab belum tentu ia hamba yang tidak baik." Setelah itu, Malik mendatangi rumahnya dengan maksud meminta maaf atas niatnya barusan. Tak lama kemudian, si tetangga secara diam-diam pergi meninggalkan kampung halamannya, dan sejak itu tidak terlihat.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: 88

0: Siaga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika Radio.

0: hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Mutiara Hikmah Persembahan.

data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik dirilis, fenomena El Nino 2026 hingga ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Brasil. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 6 Agustus 2026. Berita pertama, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2026 mencapai 5,29% secara tahunan. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2026 yang mencapai angka 5,61%. Jika dibandingkan, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 yang sebesar 5,12%. 5 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan yang menyumbang sekitar 63,73% terhadap total PDB Indonesia. Secara tahunan, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan yang mengalami kontraksi. Masih dari data pertumbuhan ekonomi BPS, tercatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Mei 2026 mencapai 7,22 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Meski jumlah pengangguran menurun dibandingkan Februari 2026, penurunannya hanya sekitar 24 ribu orang, sementara jumlah pekerja informal justru bertambah. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian dengan porsi 28,75%, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 17,80%, serta industri pengolahan sebesar 13,53%. Berikutnya, tim kuasa hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menilai putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pengadaan Chromebook syarat kekeliruan penerapan hukum. Dalam sidang perdana banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin, kuasa hukum Nadiem mempersoalkan sejumlah pertimbangan majelis hakim, mulai dari anggapan Google sebagai pihak yang diuntungkan, manfaat Chromebook, hingga pidana tambahan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Pertimbangan hakim yang dinilai mengesampingkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga disorot. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG

menjelaskan bahwa fenomena El Nino 2026 datang lebih cepat dari siklus normal 4 tahunan, akibat adanya anomali iklim dunia serta dampak perubahan iklim global. Perubahan iklim telah memperpendek jeda antar fenomena tersebut, sehingga Indonesia harus kembali bersiap menghadapi dampak kekeringan hanya dalam kurun waktu 3 tahun sejak kejadian terakhir pada 2023 lalu. BMKG juga memperingatkan, suhu udara global yang meningkat akibat respons bumi terhadap fenomena ini diperkirakan masih akan terus terasa hingga tahun 2027 mendatang. Salah seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, mereka mencabut visa Duta Besar Brasil untuk Amerika Serikat. Keputusan tersebut menandai eskalasi lain dalam ketegangan diplomatik antara kedua negara menjelang pemilu Brasil. Pembatalan Duta Besar Brasil untuk Amerika Serikat dilakukan setelah pemerintah Brasil menolak memberikan visa kepada dua pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang ingin mengunjungi Brasil bulan lalu. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menuduh kedua pejabat ingin mencampuri pemilu Brasil. Tuduhan itu disebut Amerika Serikat sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Belum tuntas kasus pilot Malaysia yang diduga menyelundupkan 25 kg narkoba ke pilot Malaysia yang diduga menyelundupkan 25 kg narkoba ke Indonesia, seorang lagi warga negara Malaysia kembali ditangkap karena diduga membawa narkoba ke Indonesia. Kali ini, seorang pria asal Johor ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah kedapatan menyelundupkan 990 gram sabu dan 1089 butir ekstasi yang disembunyikan di balik korset yang dililitkan di tubuhnya. Kepolisian Malaysia mengatakan mereka telah menerima laporan dari kasus tersebut dan akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk otoritas bandara di Malaysia, untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Berita terakhir, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai pemberlakuan kembali tilang manual merupakan hoaks. Saat ini, Polri masih menggunakan dan akan terus mengoptimalkan sistem elektronik ETLE sebagai platform pengawasan lalu lintas. Polri juga membantah informasi mengenai kenaikan denda tilang hingga 150%. Meski demikian, penindakan secara manual masih dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran lalu lintas yang kasat mata dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Baca fakta seterang-terangnya agar kamu bisa membuka wawasan baru terhadap apa yang terjadi hari ini dengan selebar-lebarnya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Andy.
1: Nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok. Radio

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

Tubuhnya dibalut oleh pakaian lusuh. Kulitnya legam terbakar dan rambutnya panjang terurai. Begitulah kondisi Imam Syafi'i ketika hendak memasuki kota Samara. Maka didatanginyalah seorang tukang pangkas rambut. Tapi melihat pakaian bututnya, si tukang pangkas meminta Imam Syafi'i pergi ke tempat lain. Dengan hati sangat terpukul, Imam Syafi'i lalu memberikan uang sebesar 10 dinar kepada tukang cukur sambil berkata, "Pada tubuhku, pakaian lusuh nan lama. Seandainya semua dijual 1 sen saja, tentulah itu harga yang terlalu banyak. Tetapi dari balik pakaian itu, ada jiwa. Seandainya jiwa-jiwa manusia dibandingkan dengan yang sepertinya, niscaya itu lebih mulia dan berharga. Kerusakan sarungnya tidaklah membawa bahaya pada ketajaman pedang di dalamnya, bila mana ditembuskan ke dalam tanah belaka. Jika hari-hari melusuhkan pakaianku yang ada, berapa banyak pedang dalam sarungnya ternyata patah

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya...

0: pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
1: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
2: Kabupaten Kendal,
3: siapkan energi kalian karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Konser musik super megah, rasakan langsung sensasi nyanyi bareng Jerox, Restu Van Houten, Trio Macan, Gea Yobi, Nabila Takia, Selina Grace, Jessica Novalia. Makin pecah dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalam Kendal, Sabtu 8 Agustus 9:30 malam, live di RCTI
4: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: jasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews
3: 97,1 FM.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: aku bawa mulu ya. Sumpah bawa. Ini apa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballah wa sunnat rasulih nurul hidayati lidh-dhalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ibdal wa ba'athahu ila kafatin nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shahadatan tuballighuna rutbal ma'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawar wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbin fil akwar wal af'al amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim,

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Bersama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, keselamatan, kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan hamba ya Allah sudi kiranya kau tuntun, kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya juga keluarganya. Berikanlah kepada hamba ya Allah rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Bagi orang-orang sudah mendahului hamba, orang tua hamba khususnya ya Allah, orang tua kami ya Allah yang sudah berkarang tanah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fa

Amin ya mujibas sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, terkadang kita menganggap remeh perbuatan sunnah. Sunnah yaitu yang kita kerjakan mendapat pahala, jika kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan maka tidak berdosa, hukumnya tidak apa-apa. Namun kita kerjakan dapat pahala, dan pahalanya itu relatif. Ada yang besar, ada yang biasa saja, ada yang kecil. Jangan kita bandingkan sholat-sholat sunnah yang sering Rasulullah SAW lakukan dengan sholat sunnah mutlak lainnya. Itu berbeda balasannya. Salah satu contoh, kita melakukan sholat tarawih itu tidak seberapa dibandingkan kita mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya berjamaah. Pahalanya lebih besar kita mengerjakan sholat sunnah setelah kita melakukan sholat isya, yaitu sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah sholat isya, itu pahalanya luar biasa. Dibandingkan dengan kita sholat sunnah tarawih, itu lebih besar sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya berjamaah. Jadi sholat sunnah nawafil atau sholat sunnah rawatib itu pahalanya masya Allah. Sampai Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya mengedepankan supaya umatnya jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah dan juga sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat yang fardu yang 5 waktu. Pada satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Rasulullah SAW ditanya oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami, atau Rasulullah SAW meminta kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami apa yang dia inginkan. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sal, kata Rasulullah, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah, murafaqataka fil jannah, faqala aw ghayra zalika, fakultu huwa dhaka, qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami ia berkata, Nabi SAW bersabda kepada saya, yaitu Rabi'ah bin Malik al-Aslami, kata Rasulullah, mintalah. Maksudnya, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku nasihat atau wejangan yang bisa memberikan engkau keindahan. Maka Rabi'ah bin Malik al-Aslami berkata, saya minta dapat menyertai paduka tuan ke dalam surga. Nah, Rabi'ah bin Malik al-Aslami minta supaya beliau itu bersama-sama Rasulullah SAW di dalam surga. Ini permintaan yang luar biasa nih. Maka Rasulullah SAW menjawab, dan adakah lain dari itu permintaanmu wahai Rabi'ah bin Malik al-Aslami? Kemudian Rabi'ah bin Malik beliau menjawab, itu saja ya Rasulullah, saya minta di dalam surga bersamamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tolonglah akan daku buat dirimu dengan sujud yang banyak. Kata Rasulullah, fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka tolonglah aku agar engkau nih memperbanyak sujud, memperbanyak sujud. Kalau kau ingin bersamaku di dalam surga, kata Rasulullah, perbanyaklah sujud selama engkau hidup. Yang dimaksudkan bikasroti sujud ini adalah sholat sunnah tatawu, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, sholat 5 waktu. Mana saja tuh sholat yang 5 waktu dalam nawafilnya, sholat sunnah nawafil yang menyertai sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, 5 waktu, 5 kefarduan yang tidak boleh kita tinggal. Mana saja tuh sholat sunnah rawatibnya,
Coba kita buka lagi hadis yang ke-374 dalam kitab Bulughul Maram ya. An Ibni Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Saya hafal. Ya, saya hafal. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, yaitu 11 rakaat. 10 rakaat. 10. Kalau ihda asyar baru 11, isna asyar 12. Ni 10 rakaatin, 10 rakaat. Mana saja tuh 10 rakaat? Rakaataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nih, kita catat nih sobatku ya. Yang pertama tadi 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur, wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah salat maghrib beliau mengerjakannya di rumahnya. Nih, makanya sebaik-baik salat sunnah itu dilakukan bukan di masjid tetapi di rumah. Lain dengan sholat sunnah fardu. Sholat sunnah fardu itu dianjurkan, fardu kifayah hukumnya mengerjakan sholatnya di masjid berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib, itu bagusnya dikerjakan di rumah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat setelah sholat maghrib itu di rumahnya. Ya, rumah Rasulullah dekat ya. Kenapa enggak di masjid? Karena Rasulullah khawatir kalau Rasulullah melakukannya di masjid, orang-orang lihat, sehingga apa? Menjadi sanksi wajib bagi kita mengerjakannya. Makanya Rasulullah mengerjakannya di rumah. Ya, dan itu memang seharusnya ya, disunahkan mengerjakan sholat sunnah nawafil itu di rumah. Kemudian setelah 2 rakaat setelah sholat maghrib, ini baru 6 rakaat ya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan juga 2 rakaat setelah sholat isya kerjakannya pun di rumah. Baru 8 rakaat. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berarti 10 rakaat. Ini hadis muttafaq alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Meskipun ada dalam riwayat lain, yaitu wa rakaataini ba'dal jum'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat jum'at. Tetapi kan sholat jum'at dikerjakannya seminggu sekali, sementara sholat zuhur itu setiap hari. Makanya para ulama mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan rakaataini, yaitu rakaataini ba'da zuhri, qabla zuhri dan ba'da zuhri, itu sebelum dan sesudah sholat zuhur. Nah, ini yang dimaksud adalah mengerjakan sholat sunnah tatawu atau sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah an-nawafil. Nah, gitu ya. Kalau sholat tatawu, kan namanya tatawu itu sholat yang bukti daripada ketaatan kita. Sholatun nawafil, nafila itu sunnah. Kalau rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan setiap sholat fardu, yang mengikuti setiap sholat fardu, itu sama kedudukannya tuh. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah sholat sunnah ar-rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu tuh. Tadi apa? 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, tuh 10 rakaat. Ini yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sobatku ya, kalau bisa kita kerjakan nih, supaya kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Tapi ada dalam riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ummi Habibah, Ummil Mukminin ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla isnata asyara rak'atan fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa salat 12 rakaat di harinya dan malamnya, niscaya dengan itu dibangunkan atau dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat itu satu rumah di dalam surga.
Yang dimaksudkan apa? Yaitu sholat sunnah rohatib. Nah tadi 10 rakaat, kok sekarang jadi 12? Mana saja tuh? Nah di sini ada beberapa riwayat yang berbeda ya. Ada yang mengatakan ditambahkan 12 rakaat itu, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sebelum sholat subuh juga. Jadi sholat subuhnya 4 rakaat. Jadi sholat sunnah sebelum subuhnya itu 4 rakaat gitu. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi jumlahnya 12. Ada juga dalam hadis yang berbeda mengatakan itu sebelum sholat asar ya 2 rakaat. Ada juga ditambahkan lagi dengan sunnah ghairu muakkadnya yaitu 2 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada juga yang mengatakan sebelum sholat isya dan setelah sholat isya. Nah itu ya, yang penting kita kerjakan semuanya, baik yang mu'akkad ataupun ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad, yang Rasulullah SAW belum pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut. Yang tadi itu 10 rakaat ya, sebelum dan sesudah sholat zuhur, sebelum sholat asar 2 rakaat, sebelum sholat maghrib dan sesudah sholat isya, sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat isya, kemudian sebelum sholat subuh, itu jadi 10 rakaat. Itu yang mu'akkad, yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Ada juga yang mengatakan 12 rakaat itu dalam hadis yang berbeda, walil khamsah anha man hafazu ala arba'i qabla zuhri ya ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu ta'ala ala nar. Barang siapa tetap mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah ya. Ini na'udzubillah masuk neraka, na'udzubillah ya. Tapi kalau kita dawamkan 2 rakaat ya,

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin

0: dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu